ñamba ngala banyango tolo paro kudagalo bina nga kaya jara wear pao mano ham bina nga yanga kudal pao ngalba kampar ngulang nga time after time nga anem ipri jing nga mano kudal pao langa problem lang marano nyuruan paro mano kudal pao bina lokare man mano ambi chinda kare te kare ngulay tanga iapang kudal pao lokare man nga HK nga mara ban nyamba jing po utno nga kare me yanga mila pinyi kalap bina nga pano kare leche ngulay tanga sometime matpi yanga wangkan jago matpi really hard mara mano nga family kuta kalap bina mila pinyi mano print lang ulo mana nyambut jangga, ya pakai ngaji nak kalah langsung jangga, worry change langsung lah itu kaca kan banyak itu best way yang mulai jalan proof man kalau mana jangga, ya pakai kucu receive jangga, mana jangga, uang kan jauh, kita kalah kita kalah, nyambut jauh, kita kalah cerah kita kalah bangga bangga, mulai jauh kalah kalah bukan marpi mon bara, nyambut cinta kalah jangga, kaca kan bangga change jalan mana, jangga help man dahku, ya pakai kucu cerlu paru kucu, mulai jangga making show kan aje, nyambut aku, lagi jangga look at man dah jangga. Kajikan bapak mati, orang kap mada ni, yang gayungunya nangga mati, kajikan penjenun mada wajib melalang eran mada, kajikan bapak kut puding mada, mularan mada yang gay everything kuda kalau penggam mularan ga, manunya ni, mularan aku mulai cuma cerdu baru kelam, yang baju, nyer pakam jing cerai yang gay kuda kan perlu je yang bogo old people ko, yang bangga mati first thing mada kalau jing cerai yang gay nyer pakam sur mepun mada gambar problem, yang gay wangkan cago. Number apa yang jengol jangka service prepare aku mana ga nyambut jangka like nyentak ya apa orang ga old people gora mula jangka cepat mungkin nyam problem mula kala mati service kena prepare aku oh number apa kaca kau ngontrol aja mula jangka mati ambo jok kala ga pera things mula ngutu mana ambo jok mana ambo jok cina kala jengol jangka problem yang ga kaca bangga kusum mula lah mau problem sang mula lah number ambo kucina aku orang ga nyambut jok mana angka ada people lang kuda kamu jangka angka mula nu Murugaya langgol langga, when you care for all people, mula jangka problem kajal bal mula kala, kajal mula jangka ambu juga langga, service prepare wat ngarin. Nampu juga kajal mula mutu mana, jangka no all people log. Jadi nampu jo, jangka kajal mula help kita ngawar kala langgol kalau mula jangka contact mana jangka team atau ambara, mula jangka HK compliance scheme la, mana nampu jangka kala ini free service ambara itu, ya pakun jangka ambara itu. Yang kau worry kita kan memerlukan kau quality care langi perhatian kau service, yang kau saman langi kau receive man kita kau HK prepare sengat,

mula ranga mani from ngeneng Australian government like mat pi nursing homes hanga mula mat pi ka package ang service everything ambra kamunul HACC service mula manambe janga wanga janga kind service anga another person long mat pi chinda kar long ya pa ko service anga kuda mani man chinda kar Australian government long la manang service prepare man ambra lo jukar la ndar kumunja mani anga old person long la anga kuda long nyurul kuda long lo kaade mani manang problem anga nampu kulanga service ngana prepare kul kati kang online kampar orang problem kuda kang kang karam walungula jikala kang fair mada karam yang ka old person gila yang ka service prepare ngan yang ka old person yang kuda yang ka contact la jamu karam mulat nyanung ngurang yang cal pambil tu manu o kala kang ngul help manu nyuduk cinta kala jambu tu mulat tu kati kang ngul wangka me yang ka number way problem way mulat yang ka kati kang ngul nyuduk lang cal pambil marpi phone lah mada marpi kalam radi man lera mada o suruh pangana internet la kalam wangka o kajian pa nyambo jo marpi contact man kalam jan chalping o kapung nyambro le jo pora nyuwan chinyal and marpi nyun ko jo para wai mula jo kajian panan kapung help man man nyambo jo nul pa man ede ede man la nyambro pora jo mula jo kajian man ede man ede che man nyambo jo chinda kajian karang ka comfortable ngana ka like marpi kajian man nyang kam chalpe problem man bjo ne pa ko jo nyambo ya pa maran sorry man pa nyambo ko jo yang ku jagal pang kita kaya mereka orang kami mana yang cukup pada sila ke ngal puri jail jam mera yang orang kanda kau nampu jong yang cinta kaya orang tangga family members mera friend mera angka oh ngan aku jat ngal pang representative mana yang kau nama pi health clinic orang kau orang mera staffing oh angka work sangka ku jagal ngal punya nama mera ku jagal ngal melaya punya yang kau problem punya ipun yang lampu jangka ya apa angka our people lu kade mandau number la ju kaje kan pe janangola ju ringi man number la number ngola ju ngana la HK compliance scheme la ngola ja anga 1-800-550-552 that's ngana 1-800-550-552 and you can also ngana la internet la pendi man number ju ngola changa hkcompliance.gov/.gov.au